abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

mabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu kubira mukama engale zamanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olw'omwoyo wessanyu jagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu

Hallelujah. Hallelujah. Katimuseme tima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na ingiranga mumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akoze mikuru. Akoze minene.

0: Mugabe. Yekwe mukwano gwanga singa. Wemba nawe mpangula mukama. Wemba nawe mbana amanyi sebo. Wemba nawe nsobola byonna byesi sobola. Tero batubira maso gobalira mukama. Mbeta. Gwatisobola.
1: Jori Yesu.